0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Please na minasanka iwao kita to kyo no topic pembatas jalan. Nihongo de barikedo. Ni kanren suru. Frezu to goi wo shoukai shimasu. Kyo no topic ni kanren suru goi to frezu wo yukkuri to nikai iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Ada. Ada. Nihongo de aru. Aru. Pembatas jalan. Pembatas jalan. Nihongo de barikedo. Barikedo. Di situ. Di situ. Nihongo de soko ni. Soko ni. Ada pembatas jalan di situ. Ada pembatas jalan di situ. Nihongo de soko ni barikedo ga aru. Soko ni barikedo ga aru. Kita. Kita. Nihongo de watashi tachi. Watashi tachi. Lewat. Lewat. Nihongo de toru. Toru. Mana. Mana. Nihongo de doko. Doko. Pintu utama. Pintu utama. Nihongo de main gate. Main gate. Pintu samping. Pintu samping. Nihongo de side gate. Side gate.

0: クリスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
2: Kalau begitu, kita lewat mana?
1: Kita bisa lewat pintu samping.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika, kali ini bersama dengan rekan saya, Skarasari dan juga Bung Piu. Dan juga ada Bung Ade akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terkhusus saya ingin menyapa pendengar di Kanada, karena siaran bahasa Indonesia VOI dipancarluaskan juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 30 September 2026, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk penghujung tahun 2026 hingga persiapan menuju 2027. Dalam keterangan persnya usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, khusus pada kuartal keempat 2026, Erlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun, bantuan pangan sebanyak 10 kg serta subsidi upah sebesar Rp300.000 atau sekitar US$17 per bulan bagi para pekerja.
2: Yang disiapkan untuk kuartal keempat. Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah, nanti angkanya sedang di cross-check dengan kementerian terkait.
1: Sementara itu memasuki 2027, Erlangga menyebut pemerintah akan melanjutkan berbagai program yang sudah berjalan sejak 2026. Program lanjutan tersebut mencakup pelatihan magang dan vokasi, pengurangan pajak penghasilan untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta atau sekitar $558, serta insentif pembelian rumah hingga 2 miliar atau sekitar $111.000. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan menjadikan Trade Expo Indonesia 2026 sebagai momentum untuk memperkuat identitas dan merek kopi Indonesia di pasar global. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan, kopi Indonesia selama ini lebih banyak dikenal konsumen luar negeri melalui nama daerah asal dibandingkan sebagai satu identitas nasional. Fajarini seusai konferensi pers Trade Expo Indonesia 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu mengatakan penguatan identitas kopi Indonesia melalui Trade Expo diperlukan agar nasional semakin mudah dikenali dan memiliki posisi yang lebih kuat di pasar internasional. Trade Expo Indonesia ke-41 akan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Selain penguatan merek, ia menilai peningkatan nilai tambah menjadi bagian penting dalam pengembangan industri kopi nasional. Fajarini mengatakan, ekspor kopi Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan setelah melonjak pada tahun sebelumnya. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meyakini perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa membuka peluang bagi produk sawit Indonesia untuk memasuki pasar Eropa sekaligus mendorong industri memperkuat produktivitas dan kesiapan standar keberlanjutan. Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadil Hasan menyampaikan melalui IUSIPA, sawit Indonesia memperoleh kuota ekspor ke Uni Eropa dengan bea masuk 0% serta bebas bea keluar dan pungutan ekspor. Kuota tersebut menurut dia dalam keterangan diterima di Jakarta Kamis dimulai dari 1,9 juta ton dan meningkat 3% per tahun selama 9 tahun. Fadil menekankan bahwa pemanfaatan peluang pasar tersebut tetap bergantung pada kesiapan industri dalam memenuhi regulasi bebas deforestasi Uni Eropa, khususnya terkait ketelusuran kebun petani kecil dan penyelarasan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil dengan sistem verifikasi Uni Eropa. Fadil dalam sesi diskusi negara-negara produsen minyak sawit pada Globe Oil India 2026 memperkirakan harga sawit pada 2027 masih berada pada level tinggi, serta menilai hal tersebut menjadi momentum untuk mempercepat peremajaan sawit rakyat sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria, karya cipta James F. Sunda, yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia, Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya, setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Pancasila merupakan pusaka yang menyatukan kita di masa lalu. Pancasila pula yang menyatukan kita di masa kini, karena kita adalah Indonesia. Soekarno. Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno adalah Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945-1967. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia melalui pidatonya. Soekarno juga merupakan tokoh internasional populer. Salah satu yang dicanangkannya adalah gerakan non-blok.
0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbo ya kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
3: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Semuanya perilaku. Memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari kita rumah tangga.
4: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

0: dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Cenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, selebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sudah pengertian menjadi pembantu, asisten lah, istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu artinya pada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakannya toh yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Hari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Tuhari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Ina Renard.
3: Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tinggalkan usianya. Ketara dengan kita, kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua. Ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah tentang pengadat. Medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ara, Ari, Embo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai kakak. Pakai istilah umum, itu dia kakak. Kalau kita sudah, kita akan api. Anu, jangan kita mentang-mentang.

pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 di antaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hipdut, ya, perpaduan apik antara hip hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hipdut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah.

0: daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu popularitas hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di Studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia, Cakra Khan.

0: Terima kasih.
1: Lagu Parahati ini merupakan lagu yang saya dedikasikan untuk semuanya yang berjuang menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan lagu ini mengingatkan kita untuk selalu ingat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah direncanakan dengan rencana yang paling baik. Jadi terus berjuang, terus berjalan, dan pastinya selalu kuat hatinya. Jadi selama lebih dari hampir 13 tahun saya berada di industri musik Indonesia, saya merasa amat sangat bersyukur bisa dapat kesempatan untuk ikut andil dalam mewarnai musik di Indonesia dengan lagu-lagu yang saya rilis dari 2012 sampai sekarang 2025. Dan semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang, kita yang merasakannya sendiri. Jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpama kan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, bersama saya Sekar Sari, pada info menarik dari Indonesia kali ini akan membahas Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, sebuah gerakan yang mengubah ideologi negara dengan upaya kudeta dan penculikan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Namun dengan perjuangan hingga mengakibatkan peristiwa berdarah yang mengorbankan para perwira TNI, upaya kudeta tersebut dapat digagalkan. Pada 1 Oktober 1965, tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang berkaitan dengan upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki nilai-nilai dasar terkandung dalam 5 sila, antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendengar, dalam pedoman peringatan tahun 2026, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Hari Kesaktian Pancasila dilakukan upacara kenegaraan yang dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober mulai pukul 8 pagi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan, baik dari ideologi asing maupun ancaman disintegrasi. Di tengah arus informasi yang semakin masif, Pancasila memiliki peran dalam menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk memahami kembali sejarah bangsa, khususnya bagi generasi muda. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, bangsa Indonesia dapat terus bergerak maju sebagai bangsa yang bersatu, kuat, dan berlandaskan ideologi yang sakti dan abadi. Terima kasih sudah mendengarkan info menarik dari Indonesia. Sampai jumpa pada info menarik lainnya.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilistener@gmail.com. Kita akan kembali bersama nanti di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Libur seluruh Rusia Inggris pernah mengirim titel Parkiran Candi Ceto. Parkiran Candi Ceto of Dice, Park Bus, and Temple Ceto. This is Chris Raffi, the Swiss and Chris, and a vlogger of Australian Uns Ayu, with Glit, their vlogger group von Chris, the Osono.com star. Chris informator in Zenum vlog, Uber the Putitun, von Im und Ayu, the CEO of the Park Bus, the Ceto Temples to Finland.
1: Halo semua, saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto.
2: Dari sini kita harus jalan kaki ke candi. Mau tahu seperti apa di dalam?
1: Yuk, ikuti kami.

0: リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
2: Kalau begitu, kita lewat mana?
1: Kita bisa lewat pintu samping.